Selamat pagi teman pro 2 barengan sama gue Elan di pagi hari ini. Teman pro 2 nih gue lansir info dari Good News from Indonesia bahwa ternyata tidak akan ada pergantian menteri seperti yang diisukan sebelumnya teman pro 2. Jujur gue lumayan ngikutin ya karena di Twitter dan di beberapa sosial media santer terdengar bahwa bakal ada pergantian menteri keuangan. Tapi ternyata juga dikonfirmasi sama pihak istana teman pro 2 tidak akan ada rencana pergantian menteri keuangan. Jadi Bapak Purbaya Yudhisadewa akan tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan teman pro 2. Dan hal ini juga dikonfirmasi melalui Mensesnek ya. Prasetyo Hadi itu juga menegaskan bahwa tidak rencana untuk mengganti Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudhisadewa. Dan penegasan ini sekaligus membantah berbagai spekulasi yang ada. Oh, berarti selama ini memang bentuknya cuma spekulasi teman pro 2. Katanya bakal diganti sama inisial CB gitu. Terus gue ngakak banget ada salah satu di Twitter apa di TikTok gitu. CB katanya Atik CB. Ya ilah. Kok referensinya Gen Z?

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemani sama gue, Landa Krisandar di Spada. Dan tadi gue udah sempet ngajak lo kira-kira apa sih yang lo lakukan di bangun tidur lo, teman Pro 2. Ternyata gue udah dapat nih sapaan pagi dari Amel nih di WhatsApp. Halo Amel, katanya, "Kelan, gue kalau pagi jujur langsung ke dapur untuk ngeteh atau ngopi." Waduh, enak banget sih. Ini jujur gue juga pengen sih. Gue ngebayang kayak misal udah di rumah gede gitu kan, terus megang duit 5 miliar di tangan kanan, terus ada dipijetin kucing, wah itu udah enak banget tuh. Tapi Amel, thank you banget infonya. Jujur kalau di pagi hari untuk ngopi atau ngeteh yang anget ya, itu menurut gue enak banget. Kalau es kayaknya agak siangan sih enak ya. Apakah lo langsung bikin sarapan juga, Mel? Kalau bikin sarapan mungkin bikinin yang banyak buat keluarga lo, sama buat gue mungkin ya.

0: gue tadi scroll TikTok, Blok M banjir coy. Mungkin karena sering hujan kali ya.
1: Bisa jadi sih, tapi pas gue liat videonya, ternyata banyak sampah yang numpuk di got. Jadi airnya mampet deh.
0: Oh, ya iyalah. Makanya jangan buang sampah sembarangan, supaya sampahnya gak bikin mampet di aliran air. Kalau banjir, siapa yang repot? Kan kita juga.
1: Nah, benar tuh. Kita harus punya kesadaran dan memerhatikan lingkungan sekitar.

0: pasti.
1: Yes, Tema Produce masih barengan sama gue, Landa Krisandaru. Lo tau gak sih, Tema Produce semalam tuh seru banget. Timnas Indonesia yaitu berhasil menang melawan Oman dengan skor 3-0. Gokil. Jujur gue nontonnya pas lagi di kamar mandi, Tema Produce. karena itu udah jam-jam tidur ya. Gue harus siaran pagi kan hari ini. Tapi menurut gue kemenangan ini keren banget. Dan well done untuk seluruh timnas Indonesia yang pastinya udah berjuang. Karena di half time aja berhasil unggul 2-0 ya. Terus ternyata di full time-nya itu berhasil unggul 3-0 teman Pro 2 lewat poin-poin luar biasa dari Justin Hapner. Terus juga Ragnar Oratmangun. Sama satu lagi itu siapa ya? Gue lupa lagi scoringnya satu lagi siapa. Tapi itu keren banget. Dan juga satu save dari kiper kita, Emil Audero. Wow. Jujur, gue sih berharap ini hasil yang positif dari coach baru kita yaitu John Hartman. Semoga bisa konsisten dengan hasilnya. Dan semoga banget nih tembus Pildun ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pagi hari lo masih ditemenin sama gue, Landa Krisnanda Rudi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nih buat lo yang kayaknya mungkin mencari spot-spot gratis ya untuk ngedate, gue punya beberapa rekomendasi teman Pro 2. Mungkin yang salah satunya menurut gue bagus adalah Hutan Kota GBK. Wah, ini best view banget karena ada gedung-gedung tinggi dan juga taman dan danau ya. Tapi menurut gue ya teman Pro 2, somehow Hutan Kota GBK tuh agak kurang rindang ya. Lu kalau ngeliat di New York mungkin ya, itu tuh bener-bener kayak hutan gitu. Kalau di GBK mungkin lebih ke taman kali ya, instead of disebut hutan gitu. Mungkin bisa cari nama lain. Terus berikutnya, selain Hutan Kota GBK teman Pro 2, ada juga pastinya SCBD Park, ini juga ramai banget dan banyak banget tenan-tenannya yang seru buat lo ngedate. Terus juga ada Harmony Unveiled, ini juga bagus. Taman Literasi Blok M, kalau lo mungkin suka keramaian ya, tempat-tempat yang lumayan bersosial, menurut gue Taman Literasi cocok. Kayaknya lo gak bisa sih kalau lo introvert gitu ke Taman Literasi karena agak susah. Susah untuk sepi ya Taman Literasi itu, tapi anyway ini keren banget. Dan juga kalau lo mau ngeliat sunset, pastinya di Skydeck Sarinah itu, wah itu juga keren banget. Apalagi kalau misalkan di situ suka ada konser gratis coy. Nah itu enak banget tuh buat lo sambil nyore kan, ngelihat pemandangan di sekitaran Sarinah. Kalau lo kira-kira tempat mana yang menurut lo paling seru teman Pro 2, kasih tau gue di 08 11 801 05.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Spada barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2. Gue mau ngingetin aja nih untuk lo yang kayaknya pencinta bola nih, lo harus siap-siap kopi nyetok nih menurut gue mulai dari sekarang. Karena kenapa? Karena udah mulai minggu depan teman Pro 2 bakal ada Piala Dunia, which means lo harus siap-siap untuk nonton tim kesayangan lo di belahan bumi yang lain dengan zona waktu yang berbeda, teman Pro 2. Dan lo tuh harus nyiapin spot-spot nobar yang menurut gue asik ya, kayak di kafe ataupun di mungkin sekedar rumah ataupun sekedar pos ronda. Dan juga kayaknya bakal banyak orang yang pakai lagu Shakira nih ke depannya. Dan juga mungkin banyak merch-merch. Jujur gue kangen banget vibes Piala Dunia di era-era sebelumnya sih. Cuma gue berharap bakal banyak keseruan di Piala Dunia tahun ini, tidak mengesampingkan semua negara yang sudah berjuang. Tapi gue tetap berharap deep down Indonesia bisa masuk ya, entah dengan siapapun formasinya. Yang penting Indonesia masuk ke Piala Dunia aja sih kalau gue. Tapi anyway, kalau lo mau coba untuk nobar, boleh banget sama Pro 2. Cari teman-teman lo dan cari siapa yang dukung lo atau dukung musuh lo.

Terus BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gue punya info nih yang menurut gue kocak ya, karena ternyata negara Swedia, teman Pro 2, itu sampai mengimpor 1,3 juta ton sampah. Buat apa? Buat mengisi pabrik daur ulang mereka karena kehabisan sampah. Wah, gila. Terjadi di Swedia, teman Pro 2, di mana mereka harus mengimpor 1,3 juta ton. Lu bayangin itu sebanyak apa ya? Dan gimana kan mereka dikatakan gak kekurangan sampah, karena 99% sampah di Swedia itu didaur ulang, digunakan kembali atau diubah menjadi energi melalui pembakaran, teman Pro 2. Wah, menurut gue antara kita harus belajar sama Swedia atau itu Bantar Gebang kita impor buat Swedia. Lumayan dapet cuan, sampah kita berkurang coy, ya gak sih?

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terus BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Musicpreneur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Musicpreneur.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Gimana, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayaknya mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner ini kan unik-unik ya.
0: Oke.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen, tapi dia bisa bridging ke arah kreatif. Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu. Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya
0: gitu. Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi,
1: musisi
0: gitu
1: dia
0: ya?
1: Pemain tulen.
0: Wis. Oke.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh
1: bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, Mas Dan, sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku dulu nyanyi juga.
0: Oke.
2: Jadi aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: SMP.
0: Oke, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya sebelum jadi anak band juga dulu kan. Buat lagu. Nah, sebenarnya awal itu karena penasaran kok gua susah dapet cewek.
0: Pertanyaannya dari situ dulu.
2: Yes, dari situ. Sebenarnya start dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga pas coba bentuk band. Nah, dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata banyak lagu. Dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Bener, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu, jadi awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Jadi sebelumnya ngeband ya, posisinya waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
1: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya, beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi. Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo, Arab, terus
0: itu seangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Jadi
2: pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
0: Pada
2: saat itu belum YouTube tapi Instagram.
0: IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini. Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didorong lah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Akhirnya
2: dari situ baru mulai, ternyata begini ngasilinnya.
0: Gitu, di awalnya.
2: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat picknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Gitu.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.

0: sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu. Om.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jarang.
1: Jangan-jangan
0: nggak masuk kelas
1: di kantin? Oh,
0: di kantin, jangan-jangan nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
0: Oke,
1: makanya.
0: Ini nggak pernah kelihatan ya, Mas Dan. Ini di kelas pernah lihat nggak?
2: Mungkin. Kayaknya
1: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Tapi kayaknya sih kalau 2016, gue 2010 berarti
0: harusnya masih ketemu ya. Ya
2: harusnya tahu.
0: Masih aktif tapi.
1: Sekarang enggak. Sekarang gue kan musik bisnis di ISI Perang Panjang.
0: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN
1: dulu.
0: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, iya.
0: Chandra Liao
2: terus Tommy Lee,
0: Marlo. Iya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Ya kan awal-awal sih
2: itu. Cuma pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Iya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu ke-hack di 2021.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya.
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000
0: dulu. Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja
2: lumayan. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat itu.
0: Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
0: Oke. Okay. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini. Gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget apa?
2: Struggling banget iya karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Kayaknya gue bisa ngasilin yang lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
0: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
1: Right.
0: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang itu nggak akan gue tayangin.
0: Oke.
2: Itu. Oke. Okay. Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
0: Di video.
2: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya.
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada saat itu gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
0: Pakai hook
2: strategi itu.
0: Iya, gitu. karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi
2: betul,
0: ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya gitu.
0: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa semua jadi hook gitu? Ya?
0: Kalau nyari rumah hook bagus
1: ya.
0: Iya.
1: Ada hook ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Denlit kayak konten

0: bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu.
1: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke.
1: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
0: Wow, banyak banget ya.
1: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
1: Karena apa ya? Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja gitu.
1: Raw aja.
0: Oke.
1: Contohnya kayak kemarin lebih yang live stream
0: Marathon.
1: Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
1: Betul. Yeah. Kayak gitu.
0: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
1: Yes.
0: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
1: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
1: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
1: Iya. Sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
0: Oke.
1: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual.
0: Okay.
1: Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
0: Oke.
1: Jadi kayak misalkan kita punya mau ngejual produk di apa namanya sosial media.
0: Yeah.
1: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita.
0: Ya,
1: misalkan
0: kita
1: produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Oh gitu. Iya. Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ Mas ya. Oke.
2: Sama dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya.
2: Kalau
0: kalah. Dari Mas Rio ada yang mau ditanyain gak ke Mas Dan mungkin?
2: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Ya
2: kan, gak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
2: Terus yang rilis juga banyak, makanya gak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan.
0: Iya betul.
2: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan Melodyne.
0: Makanya
2: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit
0: enggak,
2: itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
0: Okay,
2: nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Kayak kacamata
2: dia
0: tapi
2: kalau kuning. Sama gua, dia selalu fokusnya itu cuman kacamata.
0: Kacamata. Oke, lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning atau apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
1: Kayaknya kuning ya.
2: Dia kuning gitu kan, nih.
0: Ternyata
1: enggak
0: lu. Ternyata enggak.
1: Serius.
0: Tuh, lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
2: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi sesuatu juga maksudnya.
2: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
1: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
1: Tapi ini enggak, yang ini enggak.
2: Ini pakai teknologi tapi enggak di Melodyne ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
2: Kalau kuning lu gimana bacanya?
0: Iya sih. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
2: Iya, gimmick.
0: Gimik. Oke, teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Produa masih di Music Planner Teman Produa, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Jadi uang. Ya, oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapet segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan
2: tuh.
0: Karena ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak di boosting,
1: pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Enggak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena enggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya. Nah, ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana. Nah, itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang gak inget, sama ya lupa gak inget. Kita udah kasih tahu, hey kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain. Dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, iya om jalan, ntar kita cek, enggak nih hari satu hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten. Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita. Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua.
0: Dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya, udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya. Tapi kalau algoritmanya gak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify, ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Jadi bertahap memang ya.
1: Bertahap. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Iya, proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang, tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
1: Nah, kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di puun.
0: Iya, belum di puun, belum dipetik ya. Yeah. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu, kan gitu.
0: Yeah.
1: Biasanya ya.
0: Yeah.
1: Tapi dia gak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini gak diimbangkan. Ya dia gak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia gak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat ya, juga
1: blunder juga, angkat juga.
2: Yes.
1: Ya ini lagunya juga gak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu.
0: Harus dong. Gitu ya.
1: Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Yang penting proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak.
0: Iya.
1: Kebanyakan gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral ya gak salah juga sih sebenernya.
0: Gak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan ya pengen ya,
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral bro.
0: Iya yeah, betul.
2: Ya kan ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah gak bisa ke mall.
2: Iya betul.
0: Oh iya.
1: Minta tanda tangan.
2: Dulu gua,
0: artis banget.
2: Tapi dulu gitu. Dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: Youtuber juga.
0: Dia, suka ngeprank nih.
2: Iya suka ngeprank. Okay. Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau gak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horror yang di luar tuh, lupa.
0: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
0: Oh di banet akhirnya?
2: Di banet.
0: Oh gila.
1: Waduh.
0: Gak kan, boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau jelek gak apa-apa maksudnya kita.
0: Iya maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh apa ya maksudnya, semata-mata pengen viral, tapi caranya jelek,
1: etiknya
0: nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke. Okay.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu. Ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu. Iya.
1: Karena itu dunia, berbeda. Karena dunia entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh. Dunia
1: kata
0: ini.
1: Iya.
0: Nah
2: balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Okay.
2: Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar enggak?
0: Jadi problem ya.
2: Tuh, ngeganggu orang juga gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung.
0: Tergantung.
2: Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke. Okay. Gak masalah. Yeah.
1: Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan gitu.
0: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya. Yeah.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana, Mas?
2: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin, mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang buat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak
2: kan
0: banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan banget. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Dan mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisyah Speed kali ya. Aisyah Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: Iya, NL gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, iya, benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
2: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih. Chord-nya 3 jurus. Ya kan, C, G, F gitu.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai ini seorang misal aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chord-nya kan.
0: Kasih fish, kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wih deh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti satu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang ya.
1: Udah paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya. Iya, iya.
1: Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Ya kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener, bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah note 11 gini, segala macam, enggak.
0: Iya, iya, bener-bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul, betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya, semua diembat pakai mayor 11, orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
1: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 107.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya pun mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat ngegapai, biasanya mereka menyerah tuh.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Okay, karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke okay, oke okay. Oke okay, Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran, buat penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Gue masih ingat dulu PPKN zaman
2: dulu tuh fun fact kayaknya banyak singkatan.
0: Iya ya, P4 salah satunya ya. PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh masuk kalo kampus.
1: PPKN kan
0: di sekolah ya.
1: Zaman gue bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya. Zaman Om Rio masih catur bulan kan pakainya.
1: Iya. Karena merasa umur aja masih
0: muda. Masih pakai catur bulan dulu ya.
1: Jadi waktu gue mau masuk kampus tuh belajar P4 dulu, di Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, okay. Ini ada relate sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu
0: lah,
1: untuk
0: gimana,
1: wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke.
1: Okay. Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue nggak tahu P4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue nggak belajar waktu itu.
0: Oh. Okay,
1: dan waktu pidato
0: tanpa
1: teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini.
0: Okay.
1: Bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya, di sekolah piano gue itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gue pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, okay, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya, iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif
0: ya?
1: Itu.
0: Iya, iya.
1: Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gue ngalamin.
0: Oh, iya.
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi lumba-lumba gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi gak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh, nah, jadi tergantungan banget sama HP
2: sindrom itu. Sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting begitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-mm. Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun yang kita ada generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-mm. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerjaan administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu.
0: Iya.
1: Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah sih lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga gak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya gak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin.
1: Diajarin, gitu. Padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah.
1: Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam. Itu udah pasti parentingnya dulu kan gak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya gak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan, sebab akibat kan.
0: Iya benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan, musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan, lagu-lagu daerah.
0: Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah, itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya. Kenapa lu bikin touchscreen segala macam gitu? Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul.
2: Gak bisa jawab.
1: Gak bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia gak tahu.
0: Iya jawabannya. Itu gak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang gak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya, juta.
2: Lebih kayaknya om.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Abis, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede,
0: tetap dapat satu keluarga murahan itu.
1: Nah, itu dia.
0: Iya, tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu enggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman Om Rio HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Iya.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Janjian di misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde Baru dong.
0: Orde baru. Orde Lama.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dong lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa, orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel gak bisa. Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Gitu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emaknya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan?
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman gitu, untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget tuh denger suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuma bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita gak pernah pakai.
2: Kita gak pernah pakai
0: pijer.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya, iya,
1: iya. Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya, iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Seru.
0: Oke, oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin,
0: gitu.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elan Dekrisan dari cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut.
1: Siapa?
0: Dan siapa?
2: Dan aja.
1: Namanya Dan aja.
0: Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue, Davi Prada.
7: Info Pro 2.
6: Info pertama untuk Mom Pro 2, Hon. Diumumkan siap Guncang Lala Fest 2026 yang akan digelar pada 22 dan 23 Agustus 2026 di Jexpo Kemayoran, Jakarta. Gue cek, Hon bakal datang di Day 2, which is di tanggal 23 Agustus, yaitu Mom Pro 2.
7: Info
6: kedua, BTS X Oreo bakal mendarat di Indonesia tanggal 2 Juni, teman berdua. Dan hal ini udah dikonfirmasi oleh Oreo Indonesia dalam unggahan atau postingannya.
7: Info
6: ketiga, Zara Larsson mampir ke Asia karena Live Nation Asia baru aja umumin jadwal tur Zara Larsson Midnight Sun Tour 2026 yang akan digelar di Seoul pada 5 Oktober dan di Tokyo pada 7 dan 8 Oktober mendatang. Indonesia ada nggak ya? Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Sounds FM Pro 2 Jakarta.
7: Info Pro 2.
8: Waktunya Pro 2 Hitlist.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Davi Prada di pagi hari ini di Pro 2 Headless Pagi. Langsung aja teman Pro 2, buat kamu yang pengen request bisa merapat langsung di 0811-800-105 atau bisa merapat ke Instagram di @pro2fmjkt ya teman Pro 2. Dan ini untuk pertama ada siapa nih? Ada Karin dari Sulawesi Tengah, mau request lagunya Nadine yang rayuan perempuan gila. Kalau gitu langsung gue puterin sekarang teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Palsum FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kabut uang Pro 2. Well, masih ditemenin sama gue Davi Prada di weekend ini ya, yang masih nemenin lo sampai nanti di jam 3 sore. Dan pasti ya gue pengen ngingetin buat kamu yang punya sampah, jangan lupa dibuangnya di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan, teman Pro 2. Karena sampah itu berharga, apalagi buat daur ulang gitu. Karena lo tau gak sih, Swedia nih, negara Swedia ya, itu sampai bela-belain impor 1,3 juta ton sampah untuk isi pabrik daur ulang karena di sana kehabisan sampah, teman Pro 2. Wow, kok bisa ya? Ini gimana nggak kurang katanya, 99% sampah di Swedia didaur ulang, digunakan kembali atau diubah menjadi energi melalui pembakaran, sementara pabrik pengolahan harus tetap berjalan katanya. Waduh. Ya kalau misalkan butuh sampah kayaknya mungkin ya, gue gak tahu Indonesia bisa menyediakan maybe. Karena yang gue tahu kan Bantar Gebang juga udah banyak banget gitu sampahnya ya. Coba mungkin ada solusi-solusi bekerja sama maybe. Kalau misalkan menurut lo gimana tuh Pro 2? Di 0811 8105 buat kamu berpendapat dan juga bisa request di Pro 2 Headless Pagi.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

perfect. And Mary dengan perfect to me, teman pro 2, salah satu request dari teman pro 2 juga di pagi hari ini. Well, kita lanjut buka request di WhatsApp 0811 8105. Ada Alif Mukminin mau request lagunya Alex Warren with Ordinary. Nih, gua langsung puterin sekarang ya teman pro 2.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Halo semua, Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Masih sama Davi Prada, nemenin kamu sekarang di jam 11. Saatnya request, masih di 0811-0105 di Bro 2 Hitlist pagi. Langsung lagu pembuka di jam 11 ada Chris ya, di Skoria, Lel Manino.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Terbaik kamu, barusan ada Beauty and Beat. Salah satu request dari teman Pro 2. Tadi siapa ya namanya, gue lupa. Al Naira dari Bintaro yang request Justin Bieber. Nah, masih ditunggu pastinya buat kamu yang mau request. Ini ada salah satu teman Pro 2 lagi, ada Angga. Wah, Angga Supernova bukan nih? Oke, bukan ya. Ini katanya mau request lagunya Butter dari BTS. Oke, boleh. Kalau gitu langsung gue puterin sekarang ya buat yang lain. Masih gue tunggu aja nanti sampai jam 12.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur udah kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

Kita berharap lagi dari Raisa, salah satu request dari Dimas di sore hari ini. Oh, sore, siang. Udah pengen keburu sore aja nih biar gue bisa malam mingguan. Enggak dong, masih pokoknya senang-senang terus nemenin kamu semua bro 2. Ini ada Irsya dari Tangsel mau request lagunya Valentine dari NMIX. Coba gue cek dulu apakah ada, kalau nggak salah yang Blue Valentine nggak ada deh. Oke, kalau nggak ganti Stray Kids. Oke, Stray Kids kayaknya ada nih. Ada La La La Do It sama S-Class aja kali ya, kayaknya seru deh. Oke, udah gue masukin. Thank you Irsya dari Tangsel, gue request lagu lanjut. Ada Alsha dari Jaksel mau request lagunya What's Up by Cortez. Oh, La La La katanya. Oke, bentar, gue ganti La La La deh. Stray Kids dulu La La La. Oke, gue masukin. Oke. Gantian-gantian ada Alisa dari Jaksel mau What's Up by Cortez. Coba gue cek ya, Cortez. Oh, ada. Adanya Go sama adanya Fashion. Gue masukin Go gimana? Gue masukin Go ya. Semoga bener nih kali ini. Halo, ada Ira juga mau request lagunya 500 Miles by Peter, Paul, and Mary. Kalau nggak ada, Treat You Better by Shawn Mendes. Coba gue cek dulu ya. Peter, Paul, kayaknya... Iya nih, belum ada nih. Kalau nggak, Treat You Better by Shawn Mendes ya. Shawn Mendes, gue cari dulu. Treat You Better, oke. Tiga lagu dulu gue putar karena sebenarnya satu lagi ada Alfa nih mau request lagunya End Now. Tapi tiga lagu dulu yang gue putar ya, jangan mana-mana dulu.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Jubeda dari Shawn Mendes, Teman Bro 2 barusan diputar spesial buat kamu. Salah satu request juga dari Teman Bro 2 ya. Terus habis itu ini ada yang mau request lagi. Ini ada sesi potret. Tadi dari siapa ya? Oh, dari Alpha. Mau request lagunya And Now yang sesi potret. Oke, gue masukin ya. Terus habis itu ada Bang Udin mau request lagunya Terendap Laraku dari Naf. Katanya salam buat teman-teman dari Bricks. Oke, udah gue masukin juga. Dan satu lagi ada Nandy dari Jaksel mau request lagunya Magnolia dari Magnolia Celebration. Gue cek gak ada lagu-lagunya ya. Coba boleh Nandy kasih lagu lain dan katanya salam untuk teman-temanku di Jakarta. Thank you Pro 2, sama-sama. Lalu gitu gue puterin dulu sesi potret dari Enau.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Easy Ryan Falling Love in Love. Nama Pro 2 di penghujung Pro 2 Hitlist. Terima kasih yang udah ngebolehin gue nemenin lo di 2 jam kebelakang. Kayak udah pengen pamit padahal belum ya. Karena gue masih nemenin lo nanti sampai jam 3. Tapi untuk request saatnya sudah selesai gitu ya. Tadi ini ada Alo. Saya Ajo dari Jakpus mau request lagu yang Reality Club, The Am I Bothering You. Tapi gue cek ini kalau misalkan Reality Club adanya cuman apa tadi ya? Bentar ya gue cek dulu. Adanya Is It The Answer. Lo pengen gak Is It The Answer? Ini request terakhir nih di pagi hari ini. Nanti gue bakal puterin setelah yang satu inilah, gak apa-apa ya. Kalau gitu terima kasih teman-teman berdua. Kita lanjut nanti ke info yang terup to date. Jangan kemana-mana.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

siang hari ini pastinya di Santai Siang Weekend. Dan teman bro dua, gimana nih di daerah lo? Apakah lagi terang benderang seperti sekarang di Jakarta Pusat ya? Tapi gue gak tahu sih apakah hari ini bakal hujan atau enggak. Abis ini gue bakal update info cuacanya seperti apa teman bro dua. Tapi gue pengen make sure buat lo kira-kira hari ini atau siang hari ini ya, kira-kira lo bakal makan siang apa teman bro dua? Menunya apa? Soalnya gue lagi bingung nih buat makan siang, makan apa ya? Bisa langsung merapat di 0811 sama 105 atau ke Instagram di @produfmjkt ya. Gue tunggu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Salsim FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, ini gue udah buka bmkg.go.id buat yang beraktivitas di hari ini. Men, jangan khawatir karena di bmkg.go.id ini di semua wilayah Jakarta, Jakarta Timur, Selatan, Barat, Utara, dan Pusat katanya bakal berawan aja. Dan jadi ini buat lo mungkin yang pengen jalan-jalan bisa bawa sunblock ya, atau mungkin sunscreen gitu biar kulitnya nggak gosong-gosong banget. Dan semoga juga buat lo mungkin yang pengen jaga-jaga takutnya hari ini tiba-tiba ada hujan dadakan gitu ya seperti biasa, bisa bawa jas hujan. So enjoy the day. Habis ini gue bakal bawain juga info yang terup to date buat temenin kamu di siang hari ini. Anyway, buat makan apa? Masih gue tunggu ya di WhatsApp 0811

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Buat kamu para Marvel fans ya, para fans-fansnya Marvel yang sedikit lagi, sebenarnya masih lama sih ya, akhir tahun ini gitu ya. Makasih nunggu-nunggu banget. Filmnya keluar teman Pro 2, tapi kemarin Robert Downey Jr. yang akan berperan menjadi Doom, Dr. Doom ya. Kalau dulu sih jadi Iron Man ya. Itu dia secara terbuka mengakui kalau misalnya film Avenger Doomsday akan kesulitan menandingi atau melampaui standar yang telah dicetak sama Infinity War dan Endgame, teman Bro 2. Dan itu disampaikan secara langsung sama dia di salah satu kejutan dalam special screening Avenger Infinity War di Festival SXSW London pada kemarin. Jadi kayaknya dia habis nonton lagi terus kayak, wah susah nih ngelawannya nih. Tapi ya, Dr. Doom menegaskan bahwa tim produksi Avenger Doomsday, dia memilih untuk membuka lembaran baru dengan menghapus formula lama demi menghadirkan pendekatan yang lebih segar, katanya. Well, kita tungguin aja, cuman kayaknya kalau misalkan udah Robert Downey Jr. gitu ya yang main lagi, menurut gue filmnya mau gimana pun tetap keren sih. Setuju gak sama gue, teman-teman?

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Kosmo FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi move on ke jam 1. Di jam 1 gue masih bakal update info yang terup to date. Kayak kemarin ada desas-desus di mana Taylor Swift katanya bakal main nih jadi salah satu pemeran di Toy Story 5 gitu. Dan ternyata ini sudah dijawab resmi langsung kalau misalkan Disney dan Pixar resmi mengumumkan bahwa Taylor Swift akan mengisi soundtrack original Toy Story. Judulnya I Knew It, I Knew You. Oh sorry, I Knew It, I Knew You. Dah gitu doang. Dan ini katanya terinspirasi dari perjalanan karakter Jessie, ya, salah satu pemeran juga di Toy Story gitu ya. Karakter maksudnya. Dan lagunya udah dirilis nih di tanggal 5, which is kemarin ya teman-teman Pro 2, dan lengkap dengan versi akustik sama pianonya. Dan emang kabar ini tentu disambut antusias juga para Swifties dan juga penggemarnya dari waralaba Toy Story gitu. Karena sebelumnya juga udah tersebar ya spekulasinya yang kemarin gitu kalau misalkan dia bakal ada nih di Toy Story yang baru. Well, gimana nih soundtracknya udah keluar, lu udah dengerin belum? Coba kasih tahu gue, enak gak?

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 1. Masih ditemani sama gue, Davi Ibrada. Well, ini ada salah satu surprise yang gong banget, tiba-tiba langsung ada gitu ya. Deder, der, der, jeder gitu rasanya. Kalau tadi gue ngomongin Toy Story, gue pengen ngomongin salah satu kartun juga. Ada Ice Age 6, Boiling Point judulnya. Jadi setelah 11 tahun vakum, akhirnya mereka balik lagi tuh, Mam Pro 2. Well, gue bakal bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Salsu Bebe Pro 2 Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagi komunikasi.

spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat

Sosmed FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue pengen ngelanjutin tadi yang udah gue spill gitu ya, teman Bro 2. Kalau misalnya nih tiba-tiba setelah 11 tahun vakum, Ice Age 6 balik lagi. Yes, namanya Ice Age 6 Boiling Point. Dan di trailernya ini ada karakter ikonik yang balik lagi. Ada Manny, Sid, Diego, Buck, Ellie, Crash, Eddie, sama Scrat. Ini balik lagi berkumpul teman Bro 2. Tiba-tiba juga ada Baby Scrat, anaknya Scrat ya, yang ikut terseret juga di dalam perjalanan Ice Age ini teman Bro 2. Emang kalau gue lihat ya dari trailer ya, petualangan yang kali ini nih, ini pokoknya ngebawa si geng Ice Age ini menjelajah wilayah baru di Lost World teman Bro 2. Yang banyak dinosaurus dan lava juga. Waduh. Dan ini bakal di... pastikan membawa bintang tamu kayak Remo Romano, Dennis Leary, ada Simon Pegg, ada Queen Latifah yang bakal jadi pengisi suaranya juga teman Bro 2. Dan bakal ditayangin pada 5 Februari 2027. Wah, masih lama banget. Ya, coba aja kita lihat nanti ya teman Bro 2 di 2027 yang pasti trailernya udah keluar. Which is berarti filmnya udah lagi in the making atau mungkin lagi udah dipersiapkan. Gua gak tahu udah sampai mana, tapi kita tungguin aja 2027. Waduh, masih lama ya teman Bro.

Halo semua FM, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama gue, Davi Prada. Anyway, gue pengen ingetin lo bisa lo story aktivitas apa yang lo lakuin saat ini. Dan pastinya jangan lupa tag Pro 2 FM JKT biar bisa di repost dan mungkin gue akan react juga on air gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa dari lo juga yang memutuskan untuk tidak menggunakan Instagram gitu ya. Mungkin untuk kebaikan mental health lo atau ada alasan pribadi gitu ya. Tapi ada sejumlah aktor yang ternyata gak punya akun Instagram dan mereka semua terkenal. Dan emang pilihan hidup mereka aja yang pengen tenang gitu. Nah abis ini gue bakal kasih tahu artis siapa aja tuh Mampro 2 yang gak punya akun Instagram. Setelah yang satu ini jadi jangan kemana-mana.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga Clara.
2: Duh, serem banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
3: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
4: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, tadi gue udah nge-spill sedikit, gue pengen ngebahas tentang apa, yaitu adalah deretan aktor yang gak punya Instagram dan memilih untuk hidup tenang katanya. Oke, yang pertama ternyata ada Robert Pattinson, salah satu aktor yang main juga di apa tuh yang film yang werewolf yang sama Dracula, ya itulah pokoknya ya. Dia juga main menjadi Batman ya, teman Pro 2 ya. Terus habis itu ada Jim Carrey, sosok legend komedi. Comedian legend teman Pro 2 yang main banyak film juga ya. Terus habis itu selanjutnya ada Emma Stone yang gak punya IG. Masa sih? Mungkin gue gak tahu ya. Gue gak nge-follow juga ya, berarti emang gak ada Instagramnya. Terus habis itu ada Brad Pitt. Wow, Brad Pitt ternyata juga gak punya Instagram teman Pro 2. Terus habis itu ada Jacob Elordi. Ada Christian Bale, gue baru tahu juga. Terus habis itu ada Daniel Radcliffe. Clive yang menjadi Harry Potter ya, dia juga gak punya Instagram. Ryan Gosling juga ternyata gak punya. Dan banyak lagi, kalau di Indonesia mungkin Reza Rahardian ya yang gak punya Instagram ya. Adanya akun fanbase aja gitu. Mungkin ini menjadi resep kebahagiaan untuk beberapa orang. Mungkin untuk hidup nyantai aja gitu. Kalau misalkan udah terkenal kayaknya gak butuh pembuktian lagi di Instagram gak sih? Coba kalau misalkan kamu ada pandangan nomor 2, kasih tahu sama gue di 0811 100 105.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: Sore teman Pro 2, welcome back to your favorite show Indonesia Top 20 Jakarta with your host Edi Tama. Nemenin lo di hari Sabtu ini teman Pro 2, buat lo semua yang lagi enjoy dengan weekendnya, menikmati weekendnya, gue bakal nambahin kenikmatannya nih. Karena gue udah siapin 20 lagu Indonesia pilihan yang tentunya sudah dikurasi oleh MD kita, Oza. Dan untuk edisi kali ini teman Pro 2, ada satu lagu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu yang sudah cukup lama menemani kita di Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu dari Perunggu dengan Pikiran Yang Matang harus keluar dan tergantikan oleh new entry kita di posisi ke-20. Sebuah lagu spesial yang dirilis bertepatan dengan ulang tahun anniversary ke-30 Sheila on 7. Terasa spesial karena ini mengangkat juga fenomena orang-orang yang mungkin makin sulit buat membedakan antara keinginan dan juga kebutuhan. Menarik buat kita denger ya. Alright, langsung aja. Ini dia new entry kita. Ada satu lagu yang menempati posisi ke-20 di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 20.

0: yang menempati posisi ke-19. 2 minggu berada di chart Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ini sebuah lagu yang masih diproduseri oleh Petra Sihombing dan kabarnya juga menjadi sebuah penanda era barunya Bernadia. Waduh, menarik ya. Alright, kita bakal move ke posisi ke-18 untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Satu lagu dari Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: unik.
1: Salah satu lagu yang cukup menarik buat gue sendiri, Teman Pro 2, di mana salah satu liriknya penggalan di lagu ini ada lirik yang berkata, manusia kecil tapi besar sombongnya. Ini mungkin jadi pengingat buat kita semua, Teman Pro 2, dan juga menjadi tamparan halus ya. Mungkin di tengah ambisi dan juga ego kita sebagai manusia, kita harus tetap selalu rendah hati ya. Well, itu dia Teman Pro 2, Raim Laude dengan Ikro yang menempati posisi ke-17. Sekarang kita move ke posisi 16. Satu peringkat di atasnya, ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. No.

0: salah satu lagu yang mungkin kalau lo dengerin ya, vibes-nya tuh paling enak kalau lo dengerin ketika sedang berkeliling Jakarta, ya kan? Kira vibes-nya tuh kayak, kalau menurut gue, ini gambarin anak Jaksel abis, ya. Ya mungkin buat sebagian orang juga relate banget, di mana jalanan Jakarta yang macet. Tapi kalau kita bayangin juga, ini vibes-nya tuh ala-ala California gitu. Yes, satu lagu dari Farel Hilal dengan Keliling, menempati posisi 15 di minggu keempatnya di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita move ke posisi 14. Satu lagu yang sudah cukup lama menemani kita juga di Indonesia Top 20 Jakarta. This is Dia dengan
1: Number 14.

0: barengan sama Indah Kus. Malu-malu menempati posisi 13 di minggu ketiganya di Indonesia Top 20 Jakarta, teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang kalau edit terawang-terawang nih ya, kayaknya bakal tetap naik untuk beberapa minggu ke depan. Tapi who knows ya, kita gak ada yang tahu ke depannya akan seperti apa nih. Jadi kita bakal move dulu ke lagu selanjutnya. Di posisi ke-12, satu kolaborasi dari Tohpati dengan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 12.

0: Chart Indonesia Top 20 Jakarta. Ada satu lagu dari Lyodra dengan Teganya Kau menempati posisi ke-11 di Indonesia Top 20 Jakarta. Nah, sebelum gua bakal lanjut ke posisi 10 untuk edisi minggu ini, gua bakal kasih recap dari posisi ke-20 sampai posisi ke-11 di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu ini. Di posisi 20, new entry kita untuk minggu ini, Sheila on 7 dengan Sederhana. Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan di posisi ke-19. Di posisi 18, Bermimpi dari Mahalini. Posisi 17, Ikro dari Raim Laude. Senja Sudut Kota by Samuel Cipta berada di posisi ke-16. Di posisi ke-15, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 14, Dia dengan Ea. Menempati posisi 13 di minggu ini, ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Tohpati dan Fabio Acer dengan Cinta Kita mengunci posisi 12 di minggu ini. Dan di posisi 11, Lyodra dengan Teganya Kau. Yes, itu dia teman Pro 2. Lagu-lagu yang berada di posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Sekarang, gue bakal spill siapa lagu yang mengunci posisi 10 untuk edisi minggu ini. 14 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia, Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: satu lagu yang cukup lama menemani kita di Indonesia Top 20 Jakarta dan di minggu ini menempati posisi 9. Kita lanjut ke posisi 8, ada satu lagu dari Dimansyah Laituba dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: Januari, yang menempati posisi 7 di minggu keempatnya di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini satu lagu yang menurut gue cukup romantis, tapi kayak gak lebay gitu ya. Ini mungkin momennya kayak ketika lu udah menemukan seseorang yang tepat, jadi 1000 kali pun akan lu lakuin, gitu kan, demi dia, ya gak sih? Alright, kita bakal move ke posisi 6 untuk minggu ini, teman bro 2. Ada satu lagu yang sudah mengunci, satu lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 6.

0: Fun 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Sebuah lagu yang mungkin relate banget buat lo semua teman bro 2 yang sedang berada di sebuah hubungan yang kelihatannya tuh masih bertahan gitu ya secara fisik, tapi perasaannya sebenarnya udah mulai berubah, udah menjauh perlahan gitu ya. Jadi ini cocok banget buat lo ya. Dan lagu ini juga menjadi pembuka ya untuk album terbarunya Ivan Seventeen yang berjudul Resonance. Alright, kita move ke lagu selanjutnya. Lagu yang bisa dibilang lagunya Gen Z nih untuk sekarang. Yes, ini dia teman bro 2, menempati posisi keempat untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. This is NPD, Sempurnanya Aku.
1: Number 4.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Startup 20 Jakarta. Sebuah kolaborasi dari Toh Pati dan juga Nadif Masalama dengan lagu Semusim. Dan runner-up kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, sebuah lagu yang udah seliweran di FYP, udah nemenin kita juga bertahan lama di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
1: Number 2.

0: panas-panas ya. Mungkin ini kata yang tepat untuk ngegambarin persaingan yang ketat banget di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Dan sebelum gua kasih tahu siapa juara kita untuk edisi minggu ini, kita bakal recall dulu ya posisi ke-10 sampai runner up atau posisi 2 untuk edisi minggu ini. Kita mulai di posisi 10, ada Nandi Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 9, Mahalini, Kemarilah Tenang, Agar Selama-lamanya dari Diman Syahlai Tupa mengunci posisi ke-8. Di posisi ke-7, Seribu Kali dari Gea Indrawari, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya by Nuka di posisi ke-6. Di posisi ke-5, Jangan Paksa Rindu by Ivan Seventeen. NPD dengan Sempurnanya Aku di posisi ke-4. Di posisi ke-3 ada Tohpati dan juga Nandi Basalamah dengan Semusim. Dan posisi kedua kita di Indonesia Top 20 Jakarta ada Titik-Titik di Ujung Doa by Sal Priyadi. Okay. Sekarang kayaknya waktunya ya buat gua spill, gua kasih tahu ke lu siapa posisi nomor 1 kita di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ada satu lagu yang sudah bertahan selama 6 minggu lamanya di Indonesia Top 20 Jakarta. Selamat kepada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret menjadi juara kita di Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini.
1: Number 1.

Itu tadi teman Pro 2, sebuah lagu yang menjadi penutup jumpa kita untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 di Jakarta. Terima kasih buat teman Pro 2 udah tunin terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue, Edi Tama, yang nemenin lo di hari Sabtu ini. Habis ini banyak program-program dan juga penyiar-penyiar lainnya yang siap nemenin lo sepanjang weekend. Jadi pastiin jangan kemana-mana ya. Kalau gitu gue, Edi Tama, pamit. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta minggu depan. Bye-bye.

Pi Prada nemenin kamu di sore hari ini, di weekend ini ya. Dan pastinya di International Top 20 Jakarta. 20 lagu yang masuk chart di minggu ini, lagu-lagu terenak pokoknya ya, dari seluruh dunia. Tapi gue pengen ngucapin dulu untuk selamat tinggal kepada dua lagu yang sayangnya harus cabut.

0: tim nomor 19. Ini juga newcoming kita yang baru masuk di chart. Nah, kira-kira dia bisa nggak ya nanti melanjung tinggi gitu ya, karena Olivia Rodrigo juga keren banget. Anyway, kita move on ke nomor 18. Sekarang ada Blackpink with Go.
1: Number 18.

puterin Somber with Homewrecker. Waduh, di nomor 17 sama Bro 2 masih stay di nomor 17 di minggu lalu juga. Dan sekarang kita langsung aja ke nomor 16 yang kemarin rame gitu ya. Bahkan sampai hampir dimintain foto sama salah satu selebgram, tapi sayangnya ditolak lagi. Ada Harry Styles with Aperture at number 16.

0: gue Davi Prada. Di nomor 15 barusan ada Ted McRae with Nobody Is Girl. Ini udah 8 minggu ya di chart, tapi masih stay di nomor 15 nih. Tapi di nomor 14 ini ada lagu yang magical banget, karena baru 2 minggu di chart, dari New Coming di minggu lalu tiba-tiba langsung ke nomor 14. Ada Bruno Mars with Risk It All.
1: Number 14.

0: 13, baru 3 minggu di chart udah hampir masuk top 15. Wih, gokil. Oke, kalau gitu teman berdua, kita langsung move on juga ke lagu berikutnya. Ini lagu yang waktu itu sempat viral di mana-mana, speed up versionnya. Ada nomor di 12, Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Number 12.

Dina Carpenter with Tears. Dan ini sebentar lagi gue bakal ngomongin atau ngumumin siapa yang di nomor 10. Tapi gue sedikit mau recap dulu dari nomor 20, oke? Nomor 20 ada Dave Teens with Rain Dance. Nomor 19 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. 18 ada Blackpink with Go. Di 17 ada Somber Homebreaker. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. Di nomor 15 ada Ted McRae with Nobody's Girl. Nomor 14 ada Bruno Mars, Risky Roll. 13, Madison Beer, Bittersweet. Nomor 12 ada Eilid, Not Cute Anymore. Di nomor 11 ada Sabrina Carpenter with Tears. Dan langsung masuk ke top 10. Di nomor 10 ada Hunter X with Golden. Number 10.

I Just Might, teman Bro 2. Dan ini baru 6 minggu di chart, udah hampir kayaknya ini bakal naik terus sih, karena di minggu lalu tuh di nomor 10, sekarang nomor 9. Alright? Kalau gitu, sekarang kita move on ke nomor 8. Ada Sienna Spiro with Die on This Hill. Number 8.

0: 7 That Was Alex Warren with Eternity. Ya, sayang sekali ini lagu di minggu lalu di nomor 2 tapi harus turun di nomor 7 karena udah lama juga sih, udah 14 minggu di chart ya. Terus habis itu sekarang kita move on ke nomor 6. Perempuan yang sempet main ke Indonesia ada Ray, Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: lagu yang udah 11 minggu di chart masih kuat nih di nomor 5. Olivia Dean with Man I Need. Emang ini jadi lagu juga anthem buat gue sih. Tapi Woman I Need ya, bukan Man I Need. Rada serem kalau misalkan Man I Need juga. Oke, sekarang kita move on ke nomor 4. Di nomor 4 ini adalah mantan nomor 1 di minggu lalu. Ada Taylor Swift with The Fate of Elia yang harus turun ke nomor 4.
1: Number 4.

0: cuman berselang satu lagu aja kita ketemu lagi sama Olivia Dean. Emang lagunya enak banget sama Pro 2. Naik dari nomor 7 di minggu lalu, sekarang ke nomor 3. Calon-calon lagu-lagu yang bakal naik ke nomor 1 nih. Coba kita lihat aja ya, tapi kita langsung aja move on ke nomor 2. Ini juga salah satu lagu yang enak banget, gue suka banget, gue repeat replay terus. Di nomor 2 ada lagu yang dari nomor 8 di minggu lalu, Kehlani with Folded.
1: Number 2.

festival satu jam kebelakangan ini. Dan kita bakal ketemu lagi minggu depan di chart berikutnya Tebang Bro 2. Dan pastinya gue bakal seru-seruan lagi di chart berikutnya, karena lagu-lagu sekarang udah pada enak-enak semua ya. Dan gue pengen terima kasih juga kepada Oza, our soundman dan juga editor. Asik. Untuk para label juga terima kasih. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu, bye-bye.

kamu. Ariel Noah dan juga BCL teman Pro 2. Dengan menghapus jejakmu ya. Mau kemana sih? Udah menghapus jejakmu aja nih weekend-weekend gini teman Pro 2 ya. Tepatnya di hari Sabtu di tanggal 6 Juni 2026 teman Pro 2. Sore ceria weekend sudah siap mengudara nih ya. Yang pasti keadaan jalanan ya di hari ini luar biasa macet sekali teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin

dengan skor 3-0 teman Pro 2. Dan pastinya 3 gol dari timnas Indonesia dicetak oleh Justin Hubner, oleh Romney, dan juga Ragnar Oratmangun teman Pro 2 ya. Dan juga gak ketinggalan nih, ini kiper andalan Indonesia ya, Emil Audero ini berhasil menahan tendangan penalti dari pemain Oman, dan juga dia dinobatkan sebagai Man of the Match pada pertandingan tadi malam antara Indonesia melawan tim

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
2: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
1: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
2: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
1: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet. Lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
2: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
1: Siap deh.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Perunggu teman Pro 2 dengan 33 kali ya. Siapa nih dari kamu semua mungkin yang udah lebih dari 33 kali ya naik transportasi umum Trans Jabodetabek nih teman Pro 2 ya. Karena ada kabar terbaru nih, ini Gubernur DKI Jakarta ya, Pramono Anum ini bakal melakukan penyesuaian tarif di sejumlah rute Trans Jabodetabek, teman Pro 2 ya. Jadi kata Pak Gubernur nih, ini sejumlah rute Trans Jabodetabek ini akan dilakukan penyesuaian tarif dalam bulan-bulan ini. Salah satunya Blok M Bandara Soekarno-Hatta nih teman Pro 2 ya. Jadi menurut Pak Gubernur, ini penyesuaian itu perlu dilakukan karena jumlah subsidi yang terlalu besar. Namun Bapak Pramono ya belum merinci rute mana aja yang akan dilakukan penyesuaian tarif tersebut nih teman Pro 2. Ya mudah-mudahan naiknya juga jangan terlalu tinggi ya Pak Gubernur. Izin ya, karena di zaman sekarang nih, di tahun-tahun ini agak sedikit berat nih. Agak sedikit berat ya, kalau bisa jangan terlalu tinggi lah naiknya ya. Kalau naik mungkin boleh, tapi jangan terlalu tinggi. Dan mudah-mudahan rute favorit gue ya, yaitu B25 teman Pro 2 Bekasi Duku Atas, itu kalau bisa naiknya jangan tinggi-tinggi ya. Karena banyak banget masyarakat Bekasi mungkin ya ini yang terbantu sama rute tersebut untuk jalan ke kota Jakarta tidak menggunakan kendaraan pribadi. Karena kalau balik lagi menggunakan kendaraan pribadi, jalanan pasti bakal lebih macet teman Pro 2 ya. Kita tunggu aja tarif terbaru dari Trans Jabodetabek, mudah-mudahan gak mahal harganya teman Pro 2. Amin.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

terbaik kamu. That was Sheila on 7 dengan Sederhana ya. Ngomongin Sheila on 7 teman Pro 2, nanti Sheila on 7 bakal datang ke Pro 2 FM Jakarta. Di tanggal 11 Juni teman Pro 2 ya. Buat lo yang ngefans sama Sheila on 7, gua ngingetin sekali lagi tanggal 11 Juni Sheila on 7 bakal mampir ke Pro 2 FM Jakarta di jam 7 sampai dengan jam 8 malam nih teman Pro 2. Jadi lo bisa dengerin 105 FM Pro 2 Jakarta dan kita bakal ngobrol interaktif langsung sama lo semua nih yang suka sama Sheila on 7 ya. Jadi itu infonya teman Pro 2. Tapi info yang satu ini gak kalah kece juga teman Pro 2 ya, apalagi buat lo yang suka pakai barang-barang atau fitur-fitur eksklusif dan juga premium nih teman Pro 2. Karena ini Meta resmi meluncurkan Instagram dan juga WhatsApp versi berbayar. Jadi setelah beberapa bulan diuji coba ya, ini pengguna kini bisa berlangganan paket Instagram Plus dan juga WhatsApp Plus teman Pro 2 untuk menikmati fitur eksklusif yang gak tersedia di versi gratisnya nih teman Pro 2 ya. Jadi Instagram Plus ini dibanderol sekitar 71.000 per bulan, sementara WhatsApp Plus ini mulai dari 53.000 aja per bulan nih teman Pro 2. Jadi fitur tambahannya ini meliputi personalisasi aplikasi, tambahan fitur story, stiker premium, hingga lebih banyak chat yang bisa disematkan nih teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja, buat kamu yang suka gratis-gratisan kayak gue nih teman Pro 2, ini layanan dasar Instagram dan juga WhatsApp itu tetap gratis digunakan teman Pro 2.

0: Waktunya Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Masih di Sore Ceria Weekend, teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Pastinya bakal ditemenin sama informasi-informasi terupdate, lagu-lagu yang oke banget, yang seru banget. Dan pastinya gue bakal ngasih rekomendasi tentang film-film yang lo bisa tonton di malam mingguan ini, teman Pro 2. Tapi nanti itu ya, di jam 6 sampai di jam 7 malam. Dan di jam 5 sampai di jam 6 sore ini, gue bakal temenin lo dengan info-info terupdate cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

107.2 Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria weekend, teman Bro 2 ya. Melompat lebih tinggi tadi dari lomba sihir, teman Bro 2. Apakah nih tim sepak bola kebanggaan Ibu Kota Jakarta bakal melompat lebih tinggi ya di musim 2026-2027, teman Bro 2? Katanya sih ya, ini digosipkan pelatih ex-timnas Indonesia. Katanya nih, ini Sintayong kembali menjadi perbincangan hangat di sepak bola Indonesia, teman Pro 2. Kali ini mantan pelatih timnas Indonesia itu dirumorkan bakal menjadi pelatih Persija Jakarta.

nih teman bro dua ya. Jadi rumor tersebut mencuat setelah media Korea Selatan, News Worker menyebut Shin Tae-yong ini sebagai kandidat kuat pelatih baru Macan Kemayoran. Dalam laporan ini teman pro 2, ini Persija disebut tengah mencari sosok pelatih yang memahami karakter sepak bola Indonesia dan mampu membawa tim kembali bersaing di jalur juara. Jadi kabar ini muncul di tengah belum adanya sudah adanya kepastian ya masa depan dari Mauricio Souza. Meski pelatih asal Brazil itu sebelumnya sudah memberi sinyal ingin bertahan di Persija, teman pro 2 ya. Kita lihat aja teman pro 2, apakah Shin Tae-yong ini akan menjadi pelatih dari Persija Jakarta ataukah yang lain teman pro 2 ya. Yang pasti next pelatih Persija di tahun 2026-2027 harus bisa membuat The Jackmania jadi jatuh suka dong.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai. Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

Lanjut lagi teman Pro 2 di sore ceria weekend ya, masih barengan Oza sampai jam 7 sore nanti, 7 malam nanti ya teman Pro 2. Kok sore sih? Ini ada berita bahagia nih teman Pro 2. Kali ini berita bahagianya datang dari orang utan nih teman Pro 2. Ya, jadi berita yang sangat bahagia datang dari dunia konservasi satwa Indonesia. Karena pada hari ini ya, 6 Juni 2026, ini KBRI Tokyo akan menghadiri orangutan Jennifer dan Hayato Unveiling Ceremony nih di Tobe Zoo teman Pro 2 ya, sebagai bagian dari upaya kerjasama internasional dalam pelestarian orangutan Kalimantan. Jadi acara ini menandai diperkenalkannya Jennifer, orangutan betina asal Indonesia, kepada publik Jepang. Dan Jennifer sendiri berasal dari Taman Safari Indonesia dan dikirim melalui program internasional kolaboratif Breeding Loan untuk mendukung konservasi serta keberlanjutan populasi orangutan di luar habitat aslinya. Dan Jennifer nih ini akan dipasangkan dengan Hayato ya, orang utan Kalimantan jantan yang lahir di Jepang, sebagai bagian dari program pengembangbiakan yang bertujuan menjaga kelestarian spesies yang kini berstatus terancam di alam liar teman Bro 2. Tuh ya, orang utan aja teman Bro 2 udah punya pasangan. Masa kamu belum sih teman Pro 2? Kayak gue udah ya teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi pastinya di sore ceria weekend teman Pro 2, bareng gue Oza sampai jam 7 malam, dan juga Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Hai kamu, teman Pro 2. Sebentar lagi ya, waktunya azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, teman

0: Ceria Weekend.
1: Masih di Sore Ceria Weekend, teman Bro 2. Masih barengan Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Dan seperti biasa di jam 6 menuju jam 7 malam nih, teman Bro 2, gue bakal kasih rekomendasi film-film yang bisa lo tonton di bioskop nih, teman Bro 2. Banyak banget film-film bagus ya yang mungkin bisa lo tonton malam hari ini bersama keluarga, orang yang kamu sayang, atau mungkin sama teman-teman kamu, teman Bro 2 ya. Tapi bakal gue kasih rekomendasinya abis lagu yang satu ini, teman Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di sore ceria weekend teman bro dua. Dan abis ini gue bakal kasih rekomendasi nih untuk lo yang pengen nonton ya di weekend hari ini teman bro dua. Masih di tanggal muda. Harusnya duit sih masih banyak ya teman bro dua ya. Nonton-nonton sih aman nih teman bro dua. Nah ini ada film yang menurut gue ini rekomendasi lo tonton teman bro dua di malam hari ini ya, bersama keluarga, orang kesayangan mungkin ya, dan juga mungkin sama teman-teman lo juga teman bro dua. Ada film yang berjudul Masters of the Universe nih. Ini salah satu film yang gue penasaran juga teman bro dua. Gue pengen banget nonton karena gue nonton trailernya tuh keren banget ya. Jadi film yang satu ini bergenre super

Pangeran Adam ya, yang diperankan oleh Nicholas, ini kembali ke Eternia, di mana ia menemukan rumahnya hancur di bawah kekuasaan jahat Skeletor. Jadi untuk menyelamatkan keluarganya dan juga dunianya, ini Adam harus bergabung dengan sekutu terdekatnya, ada Tila dan juga Duncan, yang merangkul takdir sejatinya sebagai He-Man, manusia terkuat di alam semesta nih teman Pro 2 ya. Kalau suka film-film yang berbau superhero nih, lo bisa tonton yang namanya Master of the Universe teman Pro 2. Udah tayang di bioskop-bioskop favorit kamu dan kamu bisa langsung tonton filmnya. Dan satu lagi, ini untuk film luar negeri rekomendasi dari gua ya. Ini film yang menurut gua sangat bombastis teman Pro 2 dan sangat happening ya, ini kayaknya bakal gue tonton juga nih. Ini ada film Colony teman Pro 2 ya, film yang bergenre horror dan juga thriller nih teman Pro 2. Ini film yang diproduseri oleh Carly Sin, Yang Yomin, Haile Sung dan juga Sung John Hu teman Pro 2. Dan castnya nih ini luar biasa ya. Luar biasa keren banget menurut gue. Ada Giana Jun, ada Ko Ho Wan, ada Ji Chang Wook, ada Shin Yu Bin, Kim Shin Rock dan juga Go Su teman Pro 2. Jadi bercerita tentang Profesor Sejung yang menghadiri konferensi bioteknologi yang berubah menjadi kekacauan akibat pelepasan virus yang bermutasi dengan cepat. Dan wabah tersebut mengakibatkan transformasi kepada orang-orang yang terinfeksi, membuat pihak berwenang harus menutup fasilitas tersebut dan menjebak para penyintas dalam ancaman yang semakin meningkat nih ya. Jadi kalau kamu suka film horor, thriller, zombie-zombie teman Pro 2, ini cocok banget kamu tonton malam hari ini ya. Mungkin yang pengen sedikit tegang-tegang teman Pro 2, boleh nonton film Colony ya.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Agus Mohnajib MAG, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Republik Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Randa Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Acuh! Tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
2: Laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
1: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
2: Ya, terus gue harus gimana dong?
1: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
2: Oke, maaf ya.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria Weekend, teman Pro 2. Kali ini gue masih ngasih rekomendasi film yang bisa lo tonton, teman Pro 2 ya. Yang pastinya bisa lo tonton bersama orang kesayangan kamu, teman Pro 2. Dan juga orang-orang yang kamu sayangi dan kamu cintai ya. Kalau nonton tuh enak sama teman, sama pasangan, sama keluarga ya. Pastinya makin seru, teman Pro 2. Tadi udah film dari dunia internasional, ada dua film yang menurut gue bisa lo tonton, teman Pro 2, yaitu film Master of the Universe dan juga Colony. Nah, gue ini merekomendasikan film horor yang satu ini menurut gue ceritanya bagus banget. Dan beda daripada horor-horor yang sudah pernah ada di Indonesia. Ini film badut gendong, teman Pro 2 ya. Jadi film yang satu ini bergenre horror action ya, yang diproduseri oleh Linda Gozali dan disutradarai oleh Charles Gozali nih. Dan para castnya ada Martino Leo, ada juga Clara Bernadette, Derby Romeo, Dayinta Melira, Isaac Hivano, dan masih banyak lagi. Jadi film ini bercerita tentang sebuah profesi sebagai pengamen ya. Ini dibalik kostum badut gendong. Dan ini adalah impiannya si Darso, teman Pro 2, untuk mendapatkan hidup yang lebih baik seketika sirna kala Darsi ya. Ini istrinya yang tengah mengandung buah hati yang sudah cukup lama mereka tunggu-tunggu, ini menjadi korban kekejaman preman yang menghabisi nyawa Darsi dan juga bayi mereka. Jadi dalam kesedihannya nih, ini Darso menempatkan tubuh Darsi dalam bonekanya dan bertolak menuju kampungnya, teman Pro 2. Namun setibanya di sana nih, ini Darso menyadari kampung dan warganya tengah berada dalam kondisi kekacauan yang disebabkan ulah developer jahat. Jadi terjebak dalam sebuah perayaan berujung amuk masa ini lewat seorang dukun tetua di desa yang merapalkan kutukan untuk mendatangkan entitas kejam dan juga penuh dendam nih, teman Pro 2. Jadi film yang satu ini gue rekomendasi banget untuk lo tonton, teman Pro 2. Nama filmnya Badut Gendong. Ini filmnya bagus ya, karena udah banyak banget komentar-komentar reviewer yang gak dibayar, katanya film ini sangat amat recommended banget buat ditonton nih ya. Itu tadi ada Badut Gendong, teman Pro 2, dari film Indonesia ya. Dan selanjutnya mungkin yang bisa lo tonton film Indonesia yang lagi tayang sekarang ini ada film horor juga, teman Pro 2. Ini karya dari sutradara papan atas Jose Purnomo. Dan film ini bernama Kucing Hitam. Jadi Kucing Hitam ini diperankan oleh Caroline Zahri, ada Keiko Ananta, Marcelino Refran, Kevin Volkey, dan masih banyak lagi. Jadi bercerita tentang seorang psikiater yang bekerja dari rumah, hidup tenang bersama suaminya Vincent, dan juga kedua putri mereka Jessica dan juga Bishop ya, yang berusia 19 tahun yang sedang dalam masa pemberontakan remaja, serta Talita nih yang masih polos di usia 10 tahun, teman Pro 2. Namun kehidupan mereka mulai berubah ketika Talita membawa pulang seekor kucing hitam liar. Jadi awalnya hanya tanda-tanda kecil, perubahan perilaku, suasana rumah yang terasa asing, dan Talita yang tampak berbisik pada sesuatu yang tidak terlihat nih. Jadi bisa langsung lo tonton sekarang juga, teman Pro 2. Ini film bergenre horror, thriller dan juga drama yang berjudul Kucing Hitam. Itu dia rekomendasi film yang bisa kamu tonton di malam minggu ini bersama orang-orang kesayangan kamu, teman Pro 2.

Untuk Kuman Pro 2 dengan Seven ya, yang harus mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini menjelang malam hari ya. Pasti jadi sore ceria weekend. Thank you banget Kuman Pro 2. Osa pamit. Bye bye Kuman Pro 2.

0: 2 bergocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, kabar datang dari pasangan selebritas dunia Taylor Swift dan Travis Kelce. Keduanya dikabarkan akan menggelar upacara pernikahan pada 3 Juli 2026 di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat. Menurut laporan media hiburan Page Six, seluruh pihak yang terlibat disebut telah berjanji untuk menjaga kerahasiaan rencana pernikahan tersebut. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Taylor Swift terkait kabar tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar membanggakan datang dari industri perfilman Indonesia. Film Indonesia berjudul Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang, karya sutradara Ismail Basbet, berhasil masuk kompetisi utama Shanghai International Film Festival di Tiongkok. Film yang bertajuk judul International My Own Last Super In ini masuk dalam 7 kategori kompetisi, termasuk film terbaik, sutradara terbaik, aktor terbaik, aktris terbaik, hingga skenario terbaik. Produser sekaligus CEO Mata Cinema Production, Nugroho Dewanto, menyebut pencapaian tersebut sebagai sebuah kehormatan besar bagi perfilman Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, aktor Indonesia Joe Taslim mengungkap bahwa dirinya melakukan riset mendalam untuk memerankan karakter jurnalis investigasi dalam film aksi terbaru The Furious. Dalam film tersebut, Joe berperan sebagai Navin, seorang jurnalis investigasi yang membongkar kasus perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.
1: Info Pro 2.

0: ya. Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Kayaknya udah pada weekend ya. Dan di weekend kali ini di hari Sabtu 6-6 nih, lagi 6-6 banget nih teman Pro 2. Mungkin buat lu lagi ada yang belanja gitu ya, karena tanggal kembar biasanya banyak diskon. Atau mungkin lu sekarang lagi ada di perjalanan menuju tempat hiburan gitu ya teman Pro 2. Karena hari ini Jakarta tuh rame banget menurut gua, karena di GBK ada 5-6 acara yang diselenggarakan hari ini berbarengan teman Pro 2. Salah satunya itu adalah konser EXO. Wow. Jadi tadi sore gue udah lihat tuh banyak kalau EXO apa sih nama penggemarnya? Ya pokoknya penggemar dari EXO yang udah rame banget di stasiun Sudirman teman Pro 2. Mereka tuh pengen nonton EXO di GBK teman Pro 2. Wow, mungkin lu jadi salah satunya yang masih kejebak macet di jalan teman Pro 2. Jadi sekarang kita asik-asikan di Jaga Malam Weekend bareng gua Cid sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Buat yang mau request seperti biasa, di jam 10 malam lu bisa request langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-800-105. Jadi buat seru-seruan bareng, gua buka malam kali ini dengan lagu dari Hi-Fi dan Endang Skamti, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Saking banyaknya acara di hari ini, sampai-sampai gue tuh gak bisa

hadir di salah satu acara spesial teman gue, teman Pro 2. Dia tuh hari ini menyelesaikan semhasnya. Gue pengen ngucapin selamat dulu buat Raihan Algani yang habis selesain sidang semhas di Institut Pertanian IPB University ya teman Pro 2. Gue lupa sekarang udah jadi IPB University. Ya selamat buat Gani ya. Semoga sehat selalu, sukses terus. Terus juga semoga setelah ini lulus dapat kerjaan yang bagus ya. Dan buat teman-teman yang masih dikejar-kejar juga sama skripsiannya teman Pro 2, semoga lu semua juga cepat selesai dan cepat lulus tepat waktu di tahun ini teman Pro 2. Kayaknya kalau misalkan ngomongin perkuliahan gitu ya, sekarang tuh gak berasa banget tiba-tiba udah pertengahan tahun. Terus juga nanti sebentar lagi juga nanti bakalan akhir tahun lagi. Akhirnya ganti tahun lagi gitu ya, semester baru lagi. Dan ya gitulah, pokoknya waktu tuh gak kerasa banget ya teman Pro 2. Mungkin ada yang sama atau mungkin ada yang pengen ngucapin sesuatu juga sama teman lu atau sahabat lu atau mungkin orang spesial lu, pasangan lu, pacar lu gitu teman Pro 2. Boleh banget gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend sampai nanti jam 12 malam. Kemarin kita baru aja ngerayain euforianya kemenangan dari Timnas Indonesia yang menang dari Timnas Oman, teman Pro 2. Wah, ini keren banget dan gue seneng banget karena euforianya nonton Timnas ini sekarang tuh juga lagi rame banget. Karena juga berdekatan gitu kan ya sama FIFA World Cup gitu ya. Jadi kemarin tuh gue sempet di jalan gitu. Gue gak nonton secara langsung dan gue tuh gak sempet nonton. Tapi pas di jalan pulang teman Pro 2 itu kan pas lagi tanding gitu ya. Nah di jalan tuh ada yang nobar pakai layar tancep dulu tuh sebutannya. Jadi kayak kumpulin warga, abis itu kita nonton bareng di situ. Wah itu sih menurut gue momen yang seru banget dan momen kebersamaannya tuh kerasa banget teman Pro 2. Jadi kita kalau misalkan ngerayain tuh ngerayain bareng-bareng. Terus juga pas gol, wah itu sih euforianya juga bareng-bareng. Dan menurut gue itu adalah momen yang itu menggambarkan kayak kerukunan Indonesia, asik. Kok malah jadi ini ya bahasanya ya. Ya pokoknya selamat buat Timnas Indonesia atas kemenangannya. Dan juga selamat juga karena atas kemenangannya naik 4 peringkat FIFA usai kalahkan Oman di skor 3-0 teman Pro 2. Jadi kita dukung terus Timnas Indonesia kedepannya. Siapa tahu di World Cup selanjutnya Indonesia bisa masuk dan juga bisa mungkin mewakili Indonesia ke FIFA World Cup ya teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Emang ya namanya Jakarta tuh gak ada habisnya ya, pasti ada aja gebrakannya. Kayak yang saat ini lagi ada di Bundaran HI, teman Pro 2, jadi ada selalu ada eskalasi ya, kayak kemarin habis Waisak gitu kan, merayakan hari Waisak gitu. Itu juga ada tuh ornamen-ornamen yang menurut gue menambah perayaan Waisak jadi lebih berwarna gitu ya. Sebelumnya juga ada di Lebaran, terus juga ada di Natal, terus juga ada di Imlek juga ada, teman Pro 2. Jadi banyak banget setiap event, setiap kali ada kegiatan perayaan gitu, teman Pro 2. Kayaknya Bundaran HI itu kayaknya nggak pernah sepi gitu. Selalu ada aja gebrakannya. Nah, dari segala gebrakan yang ada di Bundaran HI, kira-kira gebrakan apa yang paling lu suka atau jadi favorit lu nih, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemanin bareng Oci, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Dan masuk jam 8 ini, gue masih nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lu dengerin di malam hari ini, teman Pro 2. Buat lu yang lagi ada di jalan, macet-macetan, teman Pro 2, sabar ya. Sambil macet-macetan, tenang aja, pastinya gue bakal puterin lagu yang enak-enak buat lu ya. Jadi buat yang mau join seru-seruan bareng di malam hari ini, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Akhir-akhir ini gue lihat-lihat banyak banget yang ngirim undangan nikah teman Pro 2. Karena masuk pertengahan tahun dan juga mungkin tanggalnya banyak tanggal-tanggal cantik gitu ya. Dan mungkin juga karena banyak long weekendnya dari kemarin, jadinya banyak yang ngadain pernikahan gitu ya di tanggal-tanggal itu. Karena tanggal-tanggal itu long weekendnya banyak gitu ya. Tapi kalau buat gue sendiri, gue tuh lagi ada di fase hopeless romantic era. Aduh, kenapa tuh kak? Kayaknya lagi galau amat tuh. Ternyata gue sendirian doang teman Pro 2 yang ngerasain. Karena kemarin gue nge-treats tuh iseng-iseng lah ya. Gue kasih tahu, ada yang sama gak sih kayak gue lagi hopeless romantic era? Ternyata banyak banget yang sama kayak gue. Mungkin lu juga termasuk yang ada di fase itu teman Pro 2. Coba kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Kalau misalkan kita ngomongin soal weekend, setiap hari Minggu gue dulu tuh suka banget nonton di TV tuh acara-acara kayak kartun, terus juga paling sering sih gue tuh suka nonton salah satu animasi yang nampilin ada hewan-hewan zaman purba, yang mana tuh mereka tuh berpetualang lah, ada aja gitu ya. Dan paling ikonik adalah ketika ada satu tupai gitu yang berusaha ngambil kacang walnut ya, kalau nggak salah ya namanya, kacang apa gue nggak tahu lah. Dan namanya nama filmnya adalah Ice Egg, teman Pro 2. Mungkin lo tahu karena ada wahananya juga. Dan kabarnya nih, teman Pro 2, setelah 11 tahun vakum, akhirnya Ice Egg 6 rilis trailer baru mereka. Wow, gokil banget, keren banget. Karena film Ice Egg tuh menurut gue adalah film yang ikonik dengan beberapa karakter hewannya, teman Pro 2. Ya, salah satunya adalah tupai yang tadi tuh selalu ada aja gitu gebrakannya ya. Entah dia tiba-tiba keluar angkasa, terus juga tiba-tiba dikejar T-Rex, terus juga yang gue inget tuh dia juga bisa ngebelah bumi kalau nggak salah. Pokoknya kekacauan tuh pasti dimulai dari dia, teman Bro 2. Wah, kira-kira gimana nanti petualangan film dari SS6 yang judulnya itu Boiling Point, teman Bro 2. Jadi nanti kita tunggu aja gimana serunya dari petualangan Ice Egg ini. Dan siapa yang paling suka, mungkin lo punya karakter yang paling lo sukai dari Ice Egg, teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit Mam Pro 2. Dan akhir-akhir ini tuh gue tuh udah merasakan vibesnya dari Piala Dunia ya. Karena sebentar lagi di Teman Pro 2, wah gokil banget. Kira-kira nanti euforianya gimana? Menurut gue sih bakalan pecah banget, gokil banget. Dan salah satu yang menarik perhatian dari netizen di sosial media adalah perkenalan dari masing-masing tim negara ya Teman Pro 2. Dan salah satunya yang menjadi salah satu perhatian gue nih, yang mencuri perhatian gue adalah satu dari tim Norwegia yang menampilkan, jadi para pemain timnas Norwegia ini foto dengan latar yang menurut gue gokil banget dan mengambil tema yang menurut gue gokil abis. Ini kayak wah, siap ngebantai ini menurut gue nih. Karena mereka tuh berkostum dan foto ala-ala bertemakan Viking. Wow, keren banget menurut gue ya. Apalagi kan mereka tuh dari segi muka, badan, terus juga wah, ini sih udah gue no comment banget dari foto ini Teman Pro 2. Menurut gue ini adalah salah satu foto dari perwakilan Piala Dunia, timnas dari negara Piala Dunia ya. Teman Pro 2 ini adalah salah satu foto ikonik dan terbaik di Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin ada yang punya jagoannya lagi Teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Jaga Malam pastinya. Sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2, dan masuk jam 9 malam ini masih seru-seruan bareng dengan lagu dan playlist yang udah gue siapin ya. Jadi siap-siap nanti masuk jam 10 malam, kalau lu mau request langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Di jam 9 ini gue bakal buka sama lagu yang katanya ini tuh lagunya Gemini banget, karena Gemini itu sangat NPD teman Pro 2 katanya gitu ya. Tapi gak tahu, coba tag teman lu yang Gemini langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Balik lagi bareng gue teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend ya. Dan buat lo yang suka nonton bioskop pastinya selalu pesen popcorn atau enggak nih.

Nah itu tuh jadinya rame gitu loh. Ada yang tim pro, ada yang tim kontra. Kebanyakan sih yang gue baca di kolom komentarnya itu tim kontra. Dan gue termasuk tim yang kontra. Menurut gue ya gak apa-apa banget kalau misalkan lu pesen popcorn satu buat 2 orang gitu ya. Buat 3 orang, buat 4 orang, kalau misalkan popcornnya juga abis gitu, kok abis sih? Kalau lu nya ya kenyang, bukan kenyang, apa sih sebutannya, gue lupa jadinya. Ya pokoknya kalau misalkan ya lu fine-fine aja dengan popcorn 1, berdua, bertiga, berempat gitu teman pro 2, ya gak apa-apa banget gitu kan. Toh orang yang di samping lu atau mungkin orang lain gitu kan gak ngerugiin. Atau mungkin lu kayak jealous aja gitu, kok gue gak ditawarin popcornnya gitu ya. Ya kita gak tahu lah. Pokoknya itu banyak banget dan sempat rame kemarin. Ngomongin soal popcorn teman pro 2, ini dari IMAX ngeluarin salah satu tempat popcorn yang menurut gue menarik banget buat dibeli. Karena ini bukan lucu lagi, ini udah another level. Karena bentuknya itu mirip sama kamera film ikonik Christopher Nolan teman pro 2. Ini gokil banget. Dan menurut gue kayak buat lu yang suka mengkoleksi barang-barang unik gitu ya, kayaknya harus mengoleksi. Gue termasuk nih, kayaknya nih pengen beli. Ini kita cari dulu di Indonesia udah masuk belum ya. Kalau misalkan ada yang tahu ini udah masuk ke Indonesia, coba kasih tahu gue. Jadi tempat popcorn IMAX yang bentuknya kayak kamera, coba kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Ini udah masuk di Indonesia atau belum nih? Coba langsung aja.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend Teman Pro 2. Buat lo yang tinggal di Jakarta pasti gak asing sama namanya Bundaran HI ya. Dan setiap bulan, mungkin setiap 2 minggu kali ya, ada aja gebrakan dari Bundaran HI menurut gue. Karena selalu ada mungkin kayak instalasi, terus juga ada acara setiap weekend di CFD. No, bukan setiap 2 minggu, berarti setiap minggu ya. Di CFD juga setiap minggu ada acara gitu ya, pasti ada panggung, apalagi lah. Pokoknya banyak banget yang ada di Bundaran HI gitu. Menurut gue tempat terwot, bukan tempat gratis buat lu yang dari luar Jakarta, kayaknya wajib banget mampir ke Bundaran HI gitu ya. Untung-untung, syukur-syukur lu kayak mampir ke sana, tiba-tiba ada acara kayak gitu. Tiba-tiba ada acara. Maksudnya lu enggak tahu di situ ada acara, tiba-tiba tuh pas dateng sana tuh ternyata ada acara kayak gitu. Dan buat yang enggak tahu gitu tuh Mam Pro 2, Bundaran HI itu sekarang lagi ada proyek. Mungkin lu agak keganggu sedikit gitu ya buat pejalan kaki, karena aksesnya jadi persempit gitu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, nantinya ke depannya bakalan enak karena lagi ada proyek namanya ruang multifungsi di bawah tanah yang menghubungkan MRT Bundaran HI ini teman Pro 2. Kalau dulu akses dari TJ, halte TJ Bundaran HI bisa langsung ke ini kan, langsung ke stasiun MRT Bundaran HI. Sekarang aksesnya udah ditutup dan nantinya bakalan dibikin lagi ya gitu ya, mungkin teman Pro 2. Dan ini aksesnya lebih luas dan lebih enak mungkin ya. Nantinya juga bakalan nyambung ke sampingnya itu, ke mana namanya, ke GI ya, GI PI. Nah gue sering ketuker noh, PI sama GI, pokoknya di Grand Hyatt situlah. Situ nanti bakalan nyambung, situ ada aksesnya. Terus juga nantinya akan ada kayak buat F&B atau tenan-tenan kayak gitu. Mereka buat jualan kayak gitu, mungkin nanti tambah enak nih menurut gue deh teman Pro 2. Jadinya jadi gokil banget deh pokoknya dia, kita tunggu aja. Dan mohon bersabar buat teman-teman Pro 2 yang lagi ada di Bundaran HI sekarang, kalau misalkan agak terhambat karena ada proyek ya. Langsung aja ya teman Pro 2, sebentar lagi juga pengen jam 10. Jadi buat lo yang mau request langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, sebentar lagi masuk jam 10 malam. Artinya lu bisa request lagu favorit tuh sekarang juga, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa lewat Instagram di Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT. Jadi buat yang mau kirim salam, buat yang mau curhat, buat yang mau pesannya dibacain sama gua teman Pro 2, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti requestan dan juga pesan lu bakal gua bacain di jam 10 malam. Jadi langsung aja gua tungguin sekarang.

0: these beautiful things that I've got.
1: Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan lebih

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masuk jam 10 malam, teman Pro 2. Artinya lu bisa request sekarang juga ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Terus juga lu bisa juga request di Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT, teman Pro 2. Dan gue bakalan coba lihat dulu nih WA-nya nih. Kira-kira udah ada yang masuk belum ya? Ternyata sudah banyak yang masuk, teman Pro 2. Ini coba gue cari dulu nih requestan yang pertama ada apa enggak ya. Buat lu yang sekarang lagi ada di jalan, teman Pro 2, sambil nemenin lu di jalan mungkin bisa banget. Yang mau request langsung aja ya. Ntar dulu nih. Agak ngomong terus sambil nyari lagu ya. Pertama dari Nazahra Nafis Kurniawan dari Tangerang Selatan, mau request lagu Butterflies-nya dari AB Packer ya. Bentar, ada gak ya? Oh ada nih AB Packer-nya. Oke. Requestan pertama tadi dari Nazahra Nafis Kurniawan. Terus requestan kedua dari Dendra di Depok, katanya lagu If I Had a Gun. Coba kita cari. I Had a Gun. Kayaknya belum ada deh. Buat siapa namanya? Dendra, coba kamu mau cari yang lain lagunya, mungkin bisa nanti bakalan gua puterin. Terus ada lagi dari Anwar di Tangerang, coba kita cari dulu lagunya. Dia mau request lagu The Set of Paradise. Juga belum ada nih kayaknya nih. Kamu coba request lagi yang lain. Dari Zaki di Tangerang, The One The Gateway. Coba cari The One The Gateway dari Katy Perry. Oke, ada. Terus ada dari siapa nih? Dari Mimau, katanya mau request lagu Jatuh Suka by Tulus. Oke, tiga lagu itu yang bakal gue puterin dulu, teman Pro 2. Buat tuh yang mau request juga kayak teman Pro 2 yang lainnya, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan masih di jam request ya kali ini. Sekarang gue mau bacain requestan yang udah masuk dulu nih, satu-satu ya teman Pro 2. Pertama ada dari Ayah, katanya, "Malam kak, aku Ayah, halo Ayah. Aku mau request lagu dari Naf Terhadap Laraku." Aduh, kamu lagi galau, kenapa nih Ayah? Katanya buat semua kaum rebahan sama kayak aku. Salam ya semuanya. Oke, ini kaum rebahan jam segini sih ya wajar ya, karena kan udah malam pengen tidur gitu ya. Tapi kayak pengen ada teman ngobrol atau ada orang yang ngomong gitu ya. Boleh banget nanti ditemenin bareng gua ya. Maksudnya di on air ini gitu, bukan langsung gitu ya, di on air. Jadi buat yang mau seru-seruan, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Terus juga ada lagi nih, yang kedua dari Anwar di Tangerang. Katanya pengen request lagu The Man Who Can Be Moved dari The Script. Oke, terus ada lagi. Ini coba gue cari dulu ya. Ada dari, nah gak ada namanya. Kenapa sih kalian tuh kalau misalkan request gak ada namanya terus? Darinya gak ada. Bentar, dia minta Hours to Keep. Oke, dari Candice ya. Oke, itu 3 lagu yang bakal gue puterin ke depan teman Pro 2. Jadi buat tuh yang pengen ikutan juga seru-seruan di malam hari ini, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget nih ya, gue udah nemenin lu dari tadi jam 7 malam sampai sekarang mau jam 11 ya. Jadi artinya gue harus cabut dulu nih teman Pro 2 sebelum besok gue nemenin lu di Pro 2 Hitlist ya, sampai di santai siang besok dari jam 10 sampai jam 3 teman Pro 2. Lu bisa seru-seruan bareng-bareng gue lagi di Pro 2 Hitlist. Yang belum diputerin lagu requestannya juga bisa nanti ya di pagi-pagi. Jadi sambil nemenin lu habis olahraga gitu ya, habis jogging, habis CFD-an, nanti kita seru-seruan bareng gitu ya. Ini udah agak ngantuk ya teman Pro 2, tetap semangat menjalani hari lu teman Pro 2. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan juga diberikan kebahagiaan teman Pro 2. Gua Ocit, minta maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan saat siaran teman Pro 2. Thank you semuanya yang udah pada dengerin gue. Gue Cit pamit.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: ini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ceramah dari Ustadz Ben.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kanallahu ghafurar rahim. Surat Al-Furqan ayat 70 ini Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar gunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu, sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Banu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Baik, lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada. Info pertama, Mark Lee telah meluncurkan label independen sendiri bernama Upper Room tepat setelah 2 bulan berpisah dengan SM Entertainment. Bahkan bio Instagram Mark, bagian bio Instagramnya menjadi ARP Label yang menandakan dirinya merupakan bagian penting dari label tersebut, teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info kedua, musisi Love baru aja mengumumkan sekaligus mengunggah sebuah pesan yang intinya bahwa saat ini dirinya saat ini sedang mengalami masa-masa sulit. Love akan mengambil jeda sejenak dari dunia musik dan manggung untuk menjaga kesehatan mentalnya, teman Pro 2. Well rest, Love.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, The Kid LAROI dikonfirmasi akan tampil di Atlas Beach Club Bali. Di The Kid LAROI juga siap guncang Bali di tanggal 11 Juli ini, teman Pro 2. Widih.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat hari Minggu teman Pro 2. Di hari Minggu ini gue akan menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi untuk menemani pagi hari kamu yang mungkin masih ngucek-ngucek mata nih, baru pengen bangun. Ayo bangun ya teman Pro 2, karena tadi gue ngelewatin Jalan Sudirman udah cukup padat orang berolahraga karena Car Free Day juga sudah berjalan di pagi hari ini. Sambil menemani kamu, gue akan boost semangat kamu dan juga mood kamu di pagi hari ini dengan satu lagu dulu teman Pro 2, menyemangati kamu yang LDR juga. This is Kotak featuring Simple Plan teman Pro 2, menemani pagi hari kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama gue, Elan Mekrisandaru pastinya. Here we go!

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk kita bersenang-senang pastinya teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini barengan sama gue Landa Krisandaru yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi teman Pro 2. Jadi buat kamu yang baru bangun atau mau berolahraga atau mau car free day hari ini, gue akan menemani semua.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

Yes, teman berdua, buat kamu yang mau beraktivitas pagi hari ini, teman berdua, gue update sedikit kasanah pagi hari lo, asik. Dengan perkiraan cuaca di Provinsi DKI Jakarta hari ini, teman berdua, buat lo yang mau beraktivitas pagi hari ini, semuanya mostly gue cek di semua wilayah DKI Jakarta berawan, teman berdua. Dan tapi harus hati-hati teman berdua karena tingkat presipitasinya menurut gue sedang ketinggi di 51 sampai dengan 70% di pagi hari ini. Well, semoga pagi hari ini sampai nanti sore lah ya menyenangkan untuk lo keluar ataupun sekedar di rumah aja leyeh-leyeh. Menikmati sisa-sisa weekend pagi hari ini teman berdua, gue akan tetap temani kamu sampai jam 10.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Yes, teman Pro 2 masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Gue punya info nih yang menurut gue menarik banget, yaitu dari Edozel ya teman Pro 2, salah satu selebgram yang kita tahu dari dulu udah aktif banget. Jadi dia tuh kemarin ke Singapura teman Pro 2 dan ngupload sebuah foto. Ternyata di Bandara Changi itu kalau misalkan lo bisa menunjukkan lo adalah WNI, ternyata lo dapat diskon 10%. Gokil banget teman Pro 2, karena katanya warga Singapura tuh tahu bahwa Indonesia lagi banyak masalah ya. Segitunya dibantu sama negara sesama ASEAN kita. Well, thank you banget Singapura. Semoga nih mungkin bisa jadi penolong buat lo yang kayak pengen belanja tapi Singapura dolar lo pas-pasan. Waduh.